0: Cadw geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Trahul, tranone wach e shuri agus falsha shock o kiol agus alien is shock. Eamna kallid on shosawa verden go chi dohiag a clog. Falsha shock go kiol agus alien.